0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Remix, selamat pagi Mbak Nia cantik. Hai.
1: Hai. Selamat pagi. Bapaknya Nawar, apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah sehat selalu. Iko lunyu ngilang Mbak. Alhamdulillah nyantol iku wis.
1: Iya, hilang mulu ya.
0: Iya, kayak belut. Enggak ya, apa-apa yang penting tetap semangat dengerin Mbak Nia siaran di acara DJ dan Tunda ada di Star FM.
1: Oke, asik banget ya pokoknya.
0: Lagunya Mbak Nia.
1: Apa lagunya?
0: Aku sebenarnya suka Cici Pengen Slide tapi diputer ya, aku njaluk Gadis Manis Kalimantan.
1: Oke, siap. Gadis Manis Kalimantan.
0: Salam
1: Kalimantan
0: ya.
1: Silakan.
0: Mbak Cindy, udah keberikan belum? Karo Medan. Karo TV Mendoan yang gede lapangan di Medan. Buat Bang Roni yang udah dinyanyiin dari tadi, Bang Roni itu selamat pagi. Bang Roni Ahmad, selamat pagi. Ada Pak Sasongko, ada Mbak Putri Kemangguan, Duren Ambal, Putra Sulung, Putri Selatan, Banyalaska di Jepara Jelajap, Bapaknya Sanika di Jemur, ada Mama Bian, Mama Fitri, Mama Viani, Mama Nomi, Tera Sita juga Pak Topiknya. Ada Bundanya Salih, Sumi Hanif, Mbak Sakina, ada Mbak Norki Lorong, Mbak Yaya, ada Mas Kendi Brojo, ada Mas Gomat, Mas Aris Sangu Banyu, Mas Ibnu, ada Mas Andri, selamat pagi Mas Andri, ada Kang Gendro, Mas Arsen, Mas Oyong, Kang Rifildan, ada Kang Muksin, selamat pagi jodakan bedinya, Laris Manis tentunya, ada Kang Imam Buto, Pak Baijo, ada Pak Paranawar Sopo, Pak Sutar, Pak Diselamat, ada Pak Karim Chicken, Mr. Keling, Bu Yati, ada Bu Rukmini, ada Bu Tino Wardani, Bu Heni, ada Bu Sakminton, Bu Karmina, Bunda Arfit Akbar, selamat pagi, ada Mbak Yaakob juga balas minumnya, dan tentunya buat semuanya ada yang lagi dengerin Star FM di acara DJ Remix lalu, yang dipandu oleh Mbak Nia cantik. Tidak lupa buat tetanggaku, ada Bu Lenur, selamat pagi, selamat uprek dan nyapu-nyapu bersih-bersih tentunya. Buat Mbak Nia, selamat tugas, sampai purna nanti, terima kasih untuk waktunya. Tidak lupa buat Kang Gendro, udah kemarin tidak ngajarin senam. Terima kasih Mbak Nia.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat bapaknya Naura. Lanjut. Mana nih yang lagi desel ya, biar tambah anget, deselin dong. Oh, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DJ Remix.
1: Pagi juga. Hai Mbak Cindy.
2: Hai Nusa, Mbak Nia apa kabar?
1: Sehat, baik, Alhamdulillah.
2: Aku juga baik-baik dan sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Aku meminta lagu I Abang Jahat, gitu ada?
1: Ada dong.
2: Oke. Gua tuh pakai Nora, ya Medan lah, mesti dong Cici.
1: Tawa-tawa Madang.
2: Medang. Aku bangun kawan. Ini Medang, Bapak Kenora, Bernia, Medang.
1: Karo tempe mendoan selapangan apa orang Mbak Cindy?
2: Orang lah, mendoannya saya bala-bala.
1: Oh iya, bala-bala dulu ya. Iya.
2: Kemarin sudah mendoan baik. Masih mam bosen
1: lah, ganti ya. Enak malah tuh bala-bala.
2: Salamnya aku fotokopi pakai Naura juga lah. Bis akeh. Iya, aku ngomong RT Pak Rete, Depok Rejo, Mbak Alaska Cilacap, Mbak Kembar, Bu Karmina, suka ngenjing Bu. Pokoknya buat semuanya saja, A sampai Z. Selamat pagi buat Mbak Nia bertugas, tetap semangat, berrezeki full, barokah.
1: Oke.
2: Kita tunggu lagu Nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mbak Cindy. Lanjut. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. DJ Remix, ingatnya Det.

0: tahun.
1: Selamat pagi Bu Jeren.
0: Iya, pagi Rofian.
1: Halo, hai.
0: Hai, apa kabar Rofian? Sehat?
1: Alhamdulillah aku sehat, baik, juga masih semangat.
0: Sehat baik, semangat.
1: Juga ya, sehat lalu.
0: Iya dong, sehat semangat. Udah sarapan belum nih pagi ini?
1: Lagi nyambi Mbak Nia.
0: Oh. Oh alah, apalah lagi nyambi sarapan ini ya.
1: Iya, lagi nyambi tadi ketemu gak bisa disana. Ay, malah kesodor sama Bapak Inaura kebuluan.
0: Garcep itu ya, dua orang selalu itu mah.
1: Ya pokoknya buat Bapak Inaura sama Cindy, saya kamu pakai memakai selamat apa aja deh.
0: Amin.
1: Andri juga bangun, kayaknya baru bangun deh kayaknya, ya udah tes belum?
0: Oh, Mas Andre belum, kayaknya
1: ya, iya,
0: masih
1: belum
0: CFD.
1: Bangun.
0: Oh, belum bangun malahan. Iya.
1: Oh, yang minta lagu dulu, Mbak.
0: Ah, lagunya apa, Mafian?
1: Biasa lah, gala-gala.
0: Gala-gala, oke, okay, siap.
1: Pokoknya salamnya kita kopi dulu, pakai nomor sama sih. Jadi buat Tinder juga bangun, Tinder-nya tuh ayo. Pan sekarang. Kita sehat lah, pokoknya buat kita. Sehat selalu juga.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mafian. Sehat selalu ya Mafian. Mas Indi bapaknya Nora, mantap banget nih. Terus ada juga atensi yang belum dia bacain dari Mama Ririn. Waalaikumsalam. Katanya monitor salam bani ya, lagunya melu bae lah. Dan salamin go KB bae. Salam balik buat semua yang udah cewel aku. Buat bani ya tetap semangat, bertugas sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Thank you Mama Ririn. Ada Pak Yanto di Marun. Hai, selamat pagi. Buat Pak Yanto yang ada di Marun, katanya mau nitip salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, ada Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Oma Asraf, Oma Naomi, ada Umi Hanif sekeluarga, Mas Andre, Pak Paryono, Pak Gendre, Pak Sutar, Papa Ijo, pokoknya untuk semua fans Radio Stara FM Kebumen aja. Buat Mbak Nia, semoga sehat selalu. Pak Yanto mau minta lagunya Gedang Goreng Regane Rongewu. Oh iya. Ini si Jiping Selawe ya, Bapak. Ya, lagunya tadi udah muncul. Jam 6:30 kayaknya. Ya buat Mbak Nia tugas semoga diberikan kesehatan selalu. Thank you banget buat Pak Yanto di Marun Purworejo. Ada Pak Ade selamat. Hai mat pagi. Di play dong katanya di balik kacamata hitam. Lagunya aku kirimkan buat bapaknya Naura, buat Om Gendro, Pak Sutar, Mas Ibnu, Mas Andre, Putra Kelegen, ada Pak Harto, Pak Haryanto, Pak Yono, ada Pak Paryono, Pak Karim, Pak Nasro, Pak Mbah Murdi, Mama Fitri, Mbak Yayah, Bunda Ervito, Ibu Saminten, Bu Tika, Bu Rosita, Bu Yati, Bunda Titin, Mbak Putri, Mama Aidon, Mama Naomi, Mbak Nur Klirong, dan buat semua fans Stara Kebumen aja. Ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas untuk penyiarnya. Terima kasih, semoga sehat selalu dan semangat. Thank you buat Mbak. Ada Pak Dia selamat ya, udah monitor dari Sidomoro. Ini juga ada Mbah Nun di Ponorogo. DJ Remix, waalaikumsalam dari Mbah Nun di Ponorogo ikutan absen. Salam buat yang lagi monitor, semoga semuanya sehat selalu dan lagunya ngikut aja. Makasih banyak ya buat Mbah Nun ya. Sehat-sehat ya di Ponorogo. Di sana cuaca cerah atau mendung ini? Ya, di Kebumen tuh masih malu-malu kayaknya nih matahari ya, belum nongol cerah. Mataharinya bisa malu juga ya. Oke, okay, thank you udah pada gabung hari ini. Sehat, bahagia, baik dan juga penuh semua pagi. Apalagi yang lagi libur-libur nih, manfaatin waktu buat istirahat di rumah gitu ya, libur kerja ya, lemesin badan. Apalagi yang juga lagi lagi habis gajian, bingung mau dialokasikan kemana gitu ya. Habis gajian benih nih, butuh beli untuk ini, untuk bayar sekolah, untuk itu, dan pokoknya banyak ya, juga butuh untuk kacamatanya pengen ganti, udah gak nyaman ukurannya, atau patah, atau gak suka modelnya. Iya ya, ya, tapi bukan untuk gaya ya, emang untuk kesehatan mata, biar matanya tuh gak tambah parah minusnya, atau plusnya, atau rabunnya. Nah, mending coba ya beli Vitama aja, solusi kesehatan mata ya. Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran, jadi udah aman, halal, izin edar.

BPOM-nya udah ada, dan yang paling penting Vitama tuh dalamnya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya ya. Ya, gesa-gesakan banyak mengandung vitamin A. Jadi buruan beli Vitama di apotek dan agar-agar resmi kami. Sehatkan pandangan bareng Vitama. Yuk, kita nyanyi lagi, kita goyang lagi. Ada Gadis Manis Kalimantan. Stay tune bareng nih ya di DJ Remix yang asyik banget.

0: Tirto. Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal Abu Top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal Abu Top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli Abu Top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Abu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Abu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM

0: Abang jahat, aduh. Barusan udah dimunculin lagunya ya. Tinggal lanjut sesi One Lap. Ayo yang tadi belum kebagian naik sekarang ya di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di DJ Remix.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi di DJ Remix. Bunda Ervito Akbar Fitur hadir mau minta lagu tak seperti biasa. Aku mau cepet-cepet soalnya mau nyusul Bu Fatur metik kacang ijo. Lumayan 20.000 sehari, ya kan?
0: Iya benar lumayan ya.
1: Bu Fat, tunggu aku Bu Fat. Bentar lagi meluncur.
0: Kota seperti biasa ini DJ Remix loh.
1: Oh ini minggu ya.
0: Walah, sampai lupa hari udah, ini
1: mungkin. Demi kue deh.
0: Oke deh.
1: Demi kue, aku mau buru petik kacang. 20.000 sehari.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye. Maksimal.
0: Allah, terima kasih Bunder. Ya Allah. Sampai lupa hari ya. Oke deh, lanjut. Halo, assalamualaikum. Kok mau dimatikan Om Gendro? Udah diangkat juga tadi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga DJ Remix.
0: Pagi Mas Andre, udah pulang jogging nih?
2: Iya, langsung saset.
0: Wah mantap, saat-saat lah ya.
2: Aku mau naikin lagu itu.
0: Apa?
2: Om Pian tuh, Gala-Gala.
0: Gala-Gala, oke boleh.
2: Oke. Salamnya, aku juga mau nyusul Bu Buru sama Bunda Pito ke Ponco. Wassalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini acaranya pada panen kacang ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi di DJ Remix.
3: Halo.
0: Pagi, Om Gendro.
3: Tapi masih di mana?
0: Hah?
3: Kasih udah mati sendiri, udah habis durasinya.
0: Oh, pantesan. Iya, kok nggak ada udah nih yang udah geser. Oh, hilang pas ngilang.
3: Terus aku naik lagi.
0: Nggak apa-apa. Sehat, Om Gendro.
3: Sama makan muak. Panen kacang coba bisa, nanti pada lihat ketanya Mbak Nia ya.
0: Katanya lumayan 20.000 buat beli hot plate ya. Iya, nanti gatel-gatel nanti digaruk-garuk lah, garukin aja.
3: Makan sultana besok ya.
0: Makan sultana juga, iya.
3: Aku kemarin tuh beli sultana Mbak Nia kemarin.
0: Wah, terima kasih, jatoknya yang banyak ya.
3: Yang gede, tapi di sejur akhir, waktu itu habis yang...
0: Dari Gombong ke Kota Winangun luar biasa.
3: Iya pas ke studio tadi itu nggak ada anak tanya kecil aku tuh gitu dulu sama Mbak apa Ren Mbak Rena dulu ke Sejuraki Lekana
0: yang dekat Kota Winangun pas Kota Winangun iya benar.
3: Udah ayam punya Sultana lah Mbak Nia yakin.
0: Iya segar enak ya apalagi habis senam-senam ya pegel-pegel oleh Sultana. Bener lah.
3: Waktu itu udah lega lah.
0: Udah lebih enakan badannya
3: enak
0: ya.
3: Alhamdulillah. Banyak lagunya lah, kalau banyak ya.
0: Mau naikin lagu apa? Udah penuh.
3: Apa aja tuh?
0: Ada Gala-Gala, Kerinduan, Demi Koe, sama Goyang Dumang.
3: Goyang Dumang apa?
0: Oke, boleh.
3: Tanya buat tadi siapa? Mas Andre, Bunda Ervito, Mama Fatur.
0: Tadi pagi bapaknya Nora, iya.
3: Karena Roda masuk belum?
0: Udah tadi pagi sama Mbak Cindy, sama Fian.
3: Oh, Mbak Cindy pakai Nora, iya. Bu Yati, terus Mbak Putri, Mbak Kapung, Mbak Sutar, Mbak Yono, Mas Muhammad Abdul Aziz, Mas Oyong, Pak Baijo, Hukumi, Bu Yatini. Dan semuanya lah Mbak Nia.
0: Oke.
3: Makasih waktunya Mbak Nia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, cukup ya tiga orang. Cukup. Sehat selalu buat Om Gendro di sana. Mantep banget ya jauh-jauh nyari Sultana ya dari Gombong sampai Kota Winangun sambil mampir main ke studio. Iya. Iya, yang badannya lagi kurang enakan kalau tidur, kurang pules ya, lagi pegel-pegel, tuh cocok banget Sobat Sara FM. Ya, cocok banget beli Sultana minyak herbal serbaguna ya, mulai 15.000 aja. Kalau yang paling gede berapa Mbak Nia? Yang paling gede tuh isinya 100 mili ya, mulai dari Rp47.000. Jadi silahkan bisa didapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir lagi ya, udah tersedia Sultana. Dan manfaatnya banyak juga loh untuk yang sering gatel-gatel karena alergi ataupun karena ini habis panen kacang, gatel semua ya tangannya. Nah benar, butuh oles-oles Sultana aja. Minyak herbal serbaguna cocok untuk semua kalangan usia ya, jadi anak-anak, dewasa, orang tua tuh bisa banget gunakan Sultana karena emang udah aman ya dan terbukti khasiatnya. Silahkan bisa dibeli di apotek dan agen-agen resmi kami. Kita goyang lagi bareng lagu Gala-Gala. Stay tune bareng dia di DJ Remix yang asyik banget.

0: Lagi main apa sih, Dek?
1: Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
2: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak nggak tahu sih? Asik loh. Mau coba nggak nih?
1: Ah, enggak. Habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget. Nggak baik buat mata. Dapat duit enggak? Dapat penyakit iya lagi.
2: Tenang, Kak. Aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok. Bentar lagi juga selesai.
1: Ya udah, iya. Abis main game, tolong beliin gula ya, biar bergerak tuh badannya. Gak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
6: 98.4 Stara FM.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Dan terima kasih banyak untuk semua kebersamaannya. Mohon maaf buat lagu yang belum bisa Nia puterin ya, karena emang waktunya belum mencukupi. Nanti bisa gabung lagi aja yuk bareng acara Sonetaria. Sampai jam 10 nanti Nia masih menemani Anda bareng Sonetaria. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Stara FM Kabumen. Hai, hai, hai. Selamat pagi semuanya. Nia kembali hadir nih bareng acara Sonetaria. Seminggu sekali ya bareng Sonetaria. Jadi buruan yang mau ikutan gabung-gabung, ditunggu aja sampai jam 10 nanti. Nia puterin lagu-lagu ya koleksinya Sang Raja Dangdut ya, Bapak Ajir Oma Irama. Iya dong. Dan okay, makasih udah ikutan gabung. Yang belum gabung masih ditunggu di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Seru banget ya Sonetaria pagi ini, sangat-sangat ramai ya. Jadi yang mau request lagunya Roma Irama aja ya. Yang lagu-lagu lain besok ya di DTL ya. Jangan lupa hari, karena hari ini hari Minggu, oke? Iya, pagi ini dia masih bersama Habuto, Vitama, Sultana, Vitapedia, Otipus, dan Teh Moro juga dong. Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, kalau mau sehat harus coba produk Denatur Indonesia. Ya, nanti dia bacain untuk semua atensinya juga. Makasih udah pada merapat. Yuk kita lanjut bareng lagu Sonita berikutnya ya. Ada lagu-lagu apa ini ya? Oke, ini apa tadi nih? Ada lagu Syahdu. Stay tune bareng dia di 98.4 Radio Stara Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di radio ada obat herbal Vitama, nyoba beli satu. Mata gata-gata di PT

0: beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pertama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Radio Star.

0: Yang sayang ya, dari koleksinya Roma Irama, barusan udah Hania munculin. Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Stara. Gimana pagi ini? Udah sarapan? Udah nyuci-nyuci? Atau masih ini banyalah sibuk ya beraktivitas pagi ya, ada yang udah berangkat ke sawah, udah berangkat otw. Iya, otw-nya kemana hari ini ya? Semoga kemanapun selalu diberikan kelancaran, sehat-sehat terus, selamat sampai tujuan juga ya. Iya dong. Dan sebelum otw sarapan, setelah sarapan juga jangan lupa sempetin minum habu topnya dulu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Iya dong, jangan lupa habu top tuh sudah disemprotkan dan dimadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM yang udah ada. Dan apalagi, dan habu top ini bisa banget untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit. Contohnya untuk Anda sobat Sara FM penderita sakit diabetes, kolesterol, wasir, ginjal, TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah, terus yang kena asam urat, asma, ya ginjal dan berbagai masalah sakit lainnya. Iya, kalau nggak ada habu top pokoknya kayak kayak ada yang kurang gitu, nggak minum habu top ya. Iya, makanya harus minum aja sehari 3 kali ya. Dan untuk harganya tergantung dengan kemasan. Kebetulan nih habu top tuh ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya, mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Ya, yang 230 tuh ya 200 kapsul ya sobat Sara FM ya. Iya, jadi buruan beli aja yang 200 kapsul biar lebih hemat gitu ya, isinya lebih banyak. Iya dong. Dan thank you banget yang udah selalu rutin minum, semoga kita semua jadi sehat bersama ya bareng habu top. Oke, ya lanjut semuanya, kita masuk ke sesi ini ya dulu ya, pesan-pesan atensinya semuanya nih ya, bacain dulu ya pon live-nya nanti di sesi berikutnya. Ini pada enggak sabar kayaknya ya. Iya, pada enggak sabar, nanti dulu ya. Ini baca WA dulu nih. Ada Mas Andre, hai buat pagi buat Mas Andre. buat hari Minggu Bania mau ikutan gabung di Sanetari, request lagunya Tak Berdaya. Oke. Dan salamnya buat Ibu P. Bayu Gemoy, Ibu Fatur, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Karmina, Bunda Arvita, Bunda Julit, Mama Asra, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Yanti, Putri Selatan, Mbak Kembar, Om Pariono, Pak Deselamat, Pak Peja, Pak Yonto, Pak Inora, dan buat Bania, Mesiar aja, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Thank you banget buat Mas Andre ya. Iya, ada Papa Ijo, Pat Pagi Jalang Siang juga Sanetaria, mau ikutan gabung lagunya Syahdu ya. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mania, semoga sehat selalu, selamat bertugas, sekeluarga full barokah, dan jangan lupa bahagia. Iya, terima kasih banyak ya buat ini Pak Paijo ya. Udah ikutan gabung hari ini. Iya, ada siapa lagi ini? Bunda Wartik, buat pagi buat Bunda Wartik. Ya, salam nih katanya buat Mama Asra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Ijo, Pariono, Mas Oyo, Mas David, Durin Diambal, Pak Gendro, Mbak Isna, Mas Andre, Putri Selatan. Dan lagunya tuh Ani kemana Ani? Ani udah muncul tadi ya. Thank you banget ya buat Bunda Warti yang ada di Wano Purworejo. Coba lanjut, ada Mbak Sri di Purworejo juga, selamat pagi. Lagunya juga Ani ya, tadi udah muncul juga. Salam buat semuanya lagi monitor, Papa Ijo, Mbak Yanti Marun, Umi Hanif, ada Pak Yanto, ada Bu Yati, Bu Saminter, Mas Imam, ada Mas Oya, pada selamat Bakar Chicken, Mbak Alaska, Bu Karmina, Mbak Siti, Mbak Cindy, Mbak Putri, Bu Tuti Grabek, dan buat media yang tugas aja, sehat selalu dan bahagia selalu. Makasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ada Mbak Putri cantik, wah pesan suara nih Mbak Putri, boleh ya coba nih ya puter pesan suaranya dulu ya.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Putri masih monitor. Salame fotokopi yang pada telpon tadi pagi, ada Bapak Kenaura, ada Mama Cindy, ada Mama Fian, ada Bunda Ervito Akbar, ada Andri, terus ada Kang Gendro. Pokoknya yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Terima kasih, tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusan. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Oh iya Mbak Nia, lagunya ngikut aja. Barangkali aku tadi ini di play aku udah OTW Mbak Nia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Mbak Putri cantik. Ya, kita lanjut, ada dari ada Mbak Rina ya. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Rina. Salam kenal buat Setara Kebumen, Sonetaria katanya lagu kesukaan aku semua tadi udah keputar. Ada Kerinduan, ada Tak Berdaya. Aku tiap hari selalu standby Mbak Nia dengerin. Makasih Mbak Nia, semoga sehat selalu ya Mbak Nia dan dimudahkan segala urusannya. Makasih buat Mbak Rina ya, thank you banget, semoga sehat selalu di sana juga. Dan ada Mama Gaby, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya mau salam buat semua pendengar fans Setara Kebumen, semoga diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, dan makasih buat medianya lagunya ngikutan aja. Thank you banget buat Mama Gaby yang ada di Purworejo. Iya, Kak Iwan Butuh, selamat pagi, waalaikumsalam, sore Taria Kebumen ya. Setara Kebumen ya, Bang Imam mau bagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, ada Bu Tuti di Grabak, Bu Ayu, ada Bunda Arvito, Bu Tika, Mbak Sri, Mbak Yaya, Putri Selatan, Umi Hani, Pak Paijo, Pak Karim, Pak Pariono, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Sandi, dan untuk semuanya. Buat Mania, terima kasih lagunya ikutan aja. Thank you buat Kang Imam di Butuh. Mama Nadia di Poncowarno, hai, selamat pagi juga ya. Apa nih lagunya, request lagunya boleh saja. Senggolnya buat Mbak Putri, Om Gendro, Pak Sutar, ada juga buat Mas Oyong, Bapak Abi, Bu Fatur, Mama Ainun, dan buat semuanya. Buat Madianya makasih dan selamat bertugas. Ya, makasih banyak buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno ya. Pokoknya sehat-sehat buat kita semua. Amin, amin, amin, amin, amin. Semangat pagi yuk sambil dengerin Sore Taria sampai jam 10 nanti bersama Nia juga ya. siapa nih SMS-nya? Selamat pagi. Oh, selamat pagi Mbak Nia, katanya salam buat semuanya. Lagunya Setangkai Mawar Merah. Makasih. Dari siapa ini? 680 ya. Ya, salam kenal ya. Soalnya enggak ada. Iya, enggak ada namanya. hari ini yang puterin lagu-lagu Sonetaria ya, ingat ya, jadi bukan DTL ya, jadi lagu yang gak masuk gak bisa Nia puterin, oke? Okay? Iya, harus sesuai dengan acaranya dong. Kita lanjut nih, ada lagu Boleh Saja Sejen bersama Nia di Sonetaria. Jangan kemana-mana.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Lah si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Fauzi, alamat Jalan Winong, Desa Cilopadang. Saya punya riwayat diabetes yang saya derita selama ini. Saya mendapat informasi produk Habutop dari radio. Maka saya beli, saya konsumsi dalam beberapa waktu. Alhamdulillah sekarang saya merasakan tidak pernah lemas, tidak pernah lemah. Dan pada musim pancaroba saya tidak pernah flu, batuk, pilek, dan sakit kepala, serta tidak pernah merasakan pegel-pegel. Maka bagi siapapun yang ingin hidup sehat, badan kuat, menghadapi musim pancaroba dan musim pandemi COVID-19 ini, mari saya anjurkan untuk beli produk Habutop di agen-agen terdekat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
5: 98.4 Radio Star.

0: Piano, ya udah muncul. lanjut sesi. Duh, pertama nih ya, pon lab yang mau naik gabung buruan di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa kira-kira di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, sore Taria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sanetaria. Mbak Nia, apa kabar pagi ini?
0: Iya, alhamdulillah Nia baik. Apa kabar Umi Hanif? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Mbak Nia
1: baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sama Nia juga baik, sehat.
1: Iya. Bisa jumpa darat lagi ya. Hari ini aku ditalangin, dikurung ini Mbak Nia, gak bisa kemana-mana.
0: Kok dikurung sih? Kenapa? Bukannya libur bisa jalan-jalan.
1: Bisa ini Mbak Nia, semalam ditelepon hati dari Jogja mau pulang masak-masak.
0: Oh, luar biasa. Menunya udah banyak ini ya di meja makan ini kayaknya ya.
1: Ya, nanti makan bareng-bareng.
0: Iya, oke deh. Semoga lancar ya, nanti keluarganya pada datang berkumpul ya, amin.
1: Terima kasih ya Mbak Nia ya.
0: Iya, sama-sama. Umi mau lagu apa nih Umi?
1: Dawai Asmara Mbak Nia.
0: Dawai Asmara, oke. Boleh.
1: Salam ya Mbak Nia.
0: Iya, silakan. Salam-salam dulu.
1: Salam buat Bu Yati, Bu Karmina, Mbak Sri, Kak Yanto sama Mbak Yanti yang ada di Bapun, Mas Hoyo, terus ke Mbak Yaya, Mbak Sri, Kak Yanto, Pak Karni, buat Mbak Baito, Mbak Erko, Bu Kaminda, Mbak Sri sama Mbak Kata di Kalimantan, Mbak Yanti sama Mbak Bintang, Mbak Sri, Mbak Sri, Mbak Sri, terus buat Kang Imam, sama Sindi, Pak Merah, kan banyak pilihan, Pak Sutar, Mbak Pernah Tadi Kerukong, Mbak Tidak Mati, Putri Selatan, Pak Sutri sama Mbak Tidak Selamat Mbak Masa Kata hari ini. Terus buat Bang Duren, terus sama aku, Mbak Saling, terus buat
0: ya,
1: apalagi Mbak
0: Nia,
1: semuanya
0: saja
1: lah
0: Mbak
1: Nia.
0: Oke,
1: okay.
0: Semuanya aja
1: ya. Pak, ketinggalan. Terima kasih sekali waktunya Mbak Nia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Umi Hanif. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, sore Taria.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Halo. Apa kabar Ibu Tika? Nia baik, alhamdulillah. Ibu apa kabar? Ya Allah, lama banget enggak gabung, tetap monitor ya. Iya, baik, sehat alhamdulillah. Iya.
2: Kalau di mata,
0: di hati asik.
2: Enggak monitor tapi

0: boleh.
1: Buat Bu Heni, selamat malam. Semalam bayangan jadi. Selamat pagi Bu Heni. Terus buat Bunda Tini, Bunda Ervito, Putu Titi Grabak, Bu Yati yang ada di Muran. Halo Bu Yati, sehat selalu. Terus Bu Saminten, Bu Simardani, Mbak Yanti dengan Pak Yantonya yang ada di Maron, Mama Cindy, terus Bu Kumis, Bu Ayu, Mbak Putri dan Mbak Kakungnya. Halo Mbak Putri cantik. Terus Mama Rizky, Mama Akrab, Mbak Yaya, Mbaknya Kembang, Mama Rosita, Bu Arti, Mbak Nudi Klirong, siapa lagi ya? Karmina apa ya?
0: Iya, Bu Karmina.
1: Bu Karmina. Terus buat Mas Andre, Mas Ibnu, terus apa lagi? Mas Petra, Ibu Gendro. Terus Pak Paijo, yang ada di Jatuh, Pak Imam yang ada di Wudud juga. Pak Sasongko dan Bu Sasongko, Pak Soeharto, Pak G. Selamat, terus Pak Karim, Pak Paryono ya?
0: Iya, Paryono.
1: Yang ada di Wonosobo. Pak Paryono, terus buat semuanya, Pak, semuanya, saya mohon maaf yang belum tersebut.
0: Oke.
1: Selamat pagi, selamat berlibur. Semoga keberkahan selalu ada kita semuanya.
0: Amin.
1: Salam sehat, semangat buat rekan-rekan semua.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat semuanya. Semuanya, selamat siaran sampai tuntas. Jangan lupa pesan apa Mas Andre?
0: Jangan lupa bahagia.
1: Iya. Pasti Mas Andre. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat ibu tika yang Darmanto yang ada di Seren ya. Kita lanjut. Mana nih yang mau naik lagi? Suaranya mana? Iya, kok enggak ada sih? Oh, banyak yang desel padahal tapi kok enggak ada notifnya ya? Ini HP nih. Kemana ini notifnya ya? Iya ya, Masya Allah. Kok susah-susah banget gitu ya. Ayo dicoba lagi yang mau naik. Ayo semangat. Disemangatin ini ya, luar biasa. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi Sore Taria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Sore Taria.
0: Juga Mbak Cindy.
2: Perasaan sudah masih berdering kok sudah halo.
0: Iya, apa iya di sini soalnya udah ini udah keangkat gambarnya.
2: Oh, punya aku belum ada notif itunya.
0: Angkanya
2: juga belum jalan.
0: Oh, berarti di sini nge-lag berarti ya HP-nya ya, udah keangkat tapi belum ini, belum nyambung ke sananya ya. Iya.
2: Makanya belum jawab, pasti jawab lagi ngatilin radio Halo Butika, sehat ya Butika ya.
0: Amin.
2: Lama enggak dengar suaranya yang imut. Ya Allah, aku enggak bisa dengar suara kayak gue yang
0: ayo diimutin dong suaranya.
2: Suaranya imut-imut kayak orang yang mesti.
0: Iya ya, sayang banget belum pernah ketemu ya. Ini ya.
2: Imut-imut. Enaknya amit-amit ya.
0: Amit-amit aja kaget ya.
2: Betul.
0: Enggak lah, bagus semua suaranya. Mbak Cindy mau lagu apa Mbak Cindy?
2: Lagune Al-Quran dan Koran.
0: Oke, boleh.
2: Salamnya aku fotokopi Butika Darmanto sama Umi Hanif. Sudah banyak itu. Bundur mau kemana tadi?
0: Mau nyusul ke Ponco, mau ini panen kacang.
2: Kacang hijau orang andal. Iya. Ngoyang gatel baline.
0: Baline enggak bawa kacang sekantong.
2: Oh, nyeluk tok berarti.
0: Rugi nanti Bu Fatih ya. Aduh.
2: Bu Fatih pasti yakin. Gua aja gelembok. Bener mah enggak bisa lah ke sawah, takut hitam nanti.
0: Iya, nanti takut hitam lah. Janganlah iya. Orang itu.
2: Harus sindir lah udah biasa. Ya itu gitu aja ya Mbak Nia ya.
0: Iya.
2: Buat Mbak Nia tugas, tetap semangat, berada rezeki pun barokah.

0: Tak tunggu lagu nih. Terima kasih.
1: Iya,
0: pulang hati-hati nanti.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya sobat Sara FM ya. Ternyata 3 orang udah 10 menit ya. Cepat banget ya. Oke deh, thank you udah gabung. Nanti gabung di sesi 2 aja ya. Ada Kang Arifil dan hai monitor. Thank you banget ya. Mingguan kemana nih Kang Arif ya. Ada Mamah Ririn, monitor selalu juga. Dan Mbah Karto, selamat pagi juga. Katanya minta lagunya Cari Teman ya. Oh, yang mencari teman gitu ya. Itu kayaknya judulnya bukan Cari Teman deh. Ya judulnya tuh apa ya, sahabat ya, sahabat ya, kayaknya sahabat nih. Ya nanti nih ya, list ya Mbak Kato ya. Dan salamnya buat semuanya aja, buat temannya semoga sehat selalu. Makasih. Ya thank you banget buat Mbak Kato yang ada di Kalkutes. Ada Kang Roni di Bojongsari, selamat pagi juga buat Kang Roni. Minta lagunya Terkesima, salam buat semua pendengar Sonetaria. Dan salamnya juga buat fotokopi bapaknya Nora di DJ Remix aja, katanya udah komplit ya buat penyiarnya dan Sara FM semoga selalu jaya di udara. Thank you buat Kang Roni di Bojongsari. Ada Duren di Ambal, hadir monitor si ganteng kalem ya dari Ambal. Dan katanya mau salam buat Bunda Rasita, Mbak Cindy, Bundanya Salis, sama Sakina, sama Azril, Putri Selatan, Umi Hanif, Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Bapak Ijo, Wak Suta, Rami Irfan, yang Apri, Mbak Putri, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget buat Duren di Ambal. Ya, Papa Ijo. Oh, selamat pagi buat Papa Ijo. Udah, tadi udah itu ya. Lucu lagunya ya. Wah, ada juga dari siapa ini sih, 045 nih. Waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya Kania, aku pendatang baru Sonetaria Manis. Kirim salam buat orang Kebumen yang tinggal di Rajek, Tangerang. Buat adikku Wati di utara Masjid Darussalam Kebumen. Dan ibuku yang ada di Gang Kenanga Kebumen ya. Dan salam sehat, lagunya Gitar Tua. Terima kasih Bania dari Mas Purwoto. Thank you Mas Purwoto ya. Sehat selalu buat keluarganya ya di sana. Makasih udah pada gabung hari ini ya. Thank you banget buat semuanya. Dan juga biar tambah segar pagi harinya. Ya benar banget sobat Sara FM yang belum coba kenikmatan khasiat dari teh moro ya, silahkan bisa dicoba ya, dibeli di apotek dan agen-agen resmi kami. Teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh, hangat, nikmat, harganya juga terjangkau sekali. Mulai berapa? Ya mulai 15.000 aja udah dapet teh moro ya. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan lagi teh moronya. Oke, kita lanjut goyang lagi nih. Masa enggak ya, ada Dawai Asmara Session bareng dia di Sonetaria.

0: Pak, Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atu tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atu, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain ke, Pak, diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana, mana, mana, mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerak.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
1: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar abun mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Oke, masih bareng Ria di Sonetaria. Hai, hai, hai. Selamat pagi semuanya. Pagi jelang siang ini ya. Kayaknya udah mulai ceter, cerah ya. Semangat pagi ditemani Nia Yuo sambil lanjut sesi Malam kedua. Yang mau naik buruan naik aja di 08 5186 9908 4 0 8 5 1 8 6 0 6 9 9 8 4. Oke, ada siapa ini di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sodetaria.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang.
0: Oh, pagi jelang siang
1: Mbak Nia. Iya.
0: Apa kabar Ibu Karwina, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
0: Alhamdulillah sehat, baik juga ini. Alhamdulillah.
1: Kita lagunya udah kebagian.
0: Lagunya coba Nia cari ya, cek dulu. Oh boleh, satu lagu lagi, mau lagu apa nih Ibu?
1: Oh, kalau masih ada ya Pelangi.
0: Pelangi, ramai-ramai, coba Nia cari ya.
1: Salamnya buat yang udah naik ya, barusan Mbak Cindy, Umi Hanif, Putri Kacamanto, terus Mama Ovian, Bunda Erbito, terus Pak Islamet, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Mas Andre, dan yang lainnya, fotokopi Putri Kacamanto sama Umi Hanif ya Mbak Nia.
0: Iya, siap, fotokopi aja.
1: Ya buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Iya.
1: Semoga Mbak Nia sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Ibu Karmina. Oke, lanjut, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sodetaria.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai.
2: Menjelang siang,
0: pagi.
2: Apa kabar Mbak Nia?
0: Nia sehat, baik. Apa kabar Ibu Yati, sehat?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Dari pagi gak dapet-dapet.
0: Iya, dari pagi sampai siang ini udah belum dapet-dapet.
2: Semangat,
0: bisa. Iya, gak apa-apa, tetap semangat ya Ibu ya. Udah sarapan
2: kan Ibu? Lagunya ngikut.
0: Iya, lagunya ngikut aja. Salamnya. Halo, salam-salamnya buat siapa Ibu Yati? Nah, kok ngilang? Kok pada suka ngilang-ngilang ya? Iya, asal jangan radionya yang ngilang ya. Ya. Bisa aja. Nah, oke deh Sobat Setara, thank you banget ya yang udah pada gabung. Hari ini emang udah cerah, ramai ya. Apalagi ya yang udah tetap kerja gitu ya, pasti udah gobias banget ya Mbak Nia. Udah halibur kerja aja tuh Mbak Nia, di rumah tuh masih banyak banget hal yang harus dilakuin ya, yang nyuci, yang masak, yang nyapu, yang jemur, yang ke sawah, yang bersih-bersih, yang luar biasa banyaknya, pokoknya gak terhitung kerjaan di rumah ya. Tetap semangat ya Sobat Sara ya, emang semuanya harus dilalui dengan penuh semangat. Apalagi yang yang apa Mbak Nia, yang sering banget nih ya waktu aktivitas kayak gitu dilanda nyamuk, gatel, digigit, gak sengaja digigit ulat, serangga ya, ya olesin sultana, atau gak sengaja kesleo juga, aduh kepleset, bahaya juga nih ya, olesin sultana, minyak herbal serbaguna. Yuk buruan beli, mulai 15.000 aja sultana tuh bisa dibeli di apotek dan agen-agen resmi kami. Barangkali juga ada yang mau dikirim paket sultananya sampai rumah juga bisa banget ya. Jadi gak usah khawatir ya Sobat Sara FM, sekarang sudah hadir minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Oke, kita lanjut ke lagu yuk. Ada Gitar Tua Session bareng nih ya, di mana kalau bukan di Sonetaria.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya, Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih ya Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Sarah FM yang sudah selalu setia teman-teman ini ya. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan, Nia izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalam.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan

0: sih kok kamu tiba-tiba banget ngejemput aku?
1: Udah, pokoknya kamu temenin aku hari ini. Kita beli gaun buat lamar cewek aku nanti ya.
0: Apa kamu punya pacar?
1: Udah, pokoknya ayo lah.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

0: Serius amat lihat HP-nya ya?
1: Iya nih, Bun. Lagi nonton calon-calon pada ngumbar janji.
0: Biasalah ya, namanya juga kampanye. Kita doain aja siapa yang terpilih nanti, orangnya amanah, jujur, adil. Kita mah cuma bisa bantu suara dan doa aja buat negara kita. Nih, diminum dulu habu topnya ya.
1: Nah, ini yang bukan cuma ngumbar-ngumbar janji, tapi memberi manfaat yang pasti. Habu top.
0: Ya jelas dong, habu top ini kan obat herbal ramuan Arab yang paling top, kaya akan khasiat sehingga bisa menjaga daya tahan tubuh dan stamina kita tetap on dan metabolisme juga lancar.
1: Betul, Bu. Selain itu juga buat menderita stroke, jantung, darah tinggi dan lain-lain.
0: Nah, udah banyak kesaksiannya di iklan-iklan radio dan sosmed kan ya?
1: Jelas dong, Bu. Habu top.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: aku punya sesuatu buat kamu.
1: Wah, lucu banget.
2: Makasih ya. Boleh kan aku pakai kemana-mana?
0: Boleh dong, kamu suka?
2: Suka banget.

0: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun. Apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?
1: Eh,

0: Kan sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Stara FM.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Mayu Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Diva, masuk sini. Mau nengok Pak Guru ya?
0: Iya, Bu. Pak Gurunya ada.
1: Pak Guru lagi istirahat tuh di kamar. Soalnya lagi proses pemulihan pasca operasi.
0: Oh gitu ya, Bu. Oh iya, ini Diva bawa Habutop buat Pak Guru.
1: Habutop? Yang diiklanin di radio itu?
0: Iya, Bu. Habutop ini selain bisa menjaga daya tahan tubuh dan baik dikonsumsi berbagai keluhan penyakit, bisa juga nih buat membantu mempercepat proses pemulihan pasca operasi.
1: Wah, benar-benar banyak ya manfaat Habutop. Udah gitu katanya 100% herbal lagi. Aman dikonsumsi dan gak ada efek samping.
0: Betul, Bu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pinter banget nih muridnya Pak Guru.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama

0: dan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus pitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, nggak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
3: 98.4 Star FM Kebun.

0: Habuku. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu

0: pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Iya, Pak. Ada apa ya?
1: Sini deh.
0: Kenapa sih, Pak? Malam-malam teriak-teriak, nanti anak-anak pada bangun loh.
1: Stok kabut top habis ya, Ma? Ini kok tinggal botolnya doang. Aduh, mana Papa belum sempat beli.
0: Oh, tenang, Pak. Sebentar.

0: fit dan selalu fit supaya aktivitas lancar. Jadi nggak cuma yang lagi sakit aja minum Habutop. Kita kan sehat, kita yang sehat pun tetap rutin konsumsi Habutop 3 kali 2 kapsul.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: Bu, Bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Wah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: 107.4 Star FM Kebumen.
1: Setara Kebumen 98.4 FM Jalan Desa.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cepetan bu, aja dandan bae ngapa keburu ketinggalan bis ke.
1: Ayo pak, wis siap ke.
0: Ada sing ketinggalan mani ngapa ora?
1: Eh, sabune ketinggalan pak, sit. Kok sit? Yuh.
0: Yuh, OTW.
1: Eh, sit. Sepatune sing go ganti juga isi ketinggalan pak.
0: Ya Allah, dadi wong kelalenan temen sih.
1: Ya maklum, faktor usia. Eh ala siji maning pak, ketinggalan.
0: Apa maning sih bu? Rasih demangkat-mangkat setel ketinggalan bis ke.
1: Habu toh pak, ramon Arab sing paling top. Aja sampe ketinggalan maning. Soale, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan nang Jogja esok. Ben awaknya tetep fit, tetep sehat.
0: Bener kue, aja sampe ketinggalan habu tope. Yuk, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Aku juga pengen lihat nih.
1: Bentar deh kak, lagi seru nih.
0: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngelak.

turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis.

0: Katanya di apotek juga ada.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: data dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Belumnya saya pula punya keluhan
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasan, Kebumen.
3: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

Siang Sobat Star FM Kebumen, hai. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga kabarnya selalu baik, selalu sehat. Ya, udah siap? Siap ngapain ya? Siap gabung, siap dengerin lagu-lagu Bollywood bareng Rena jam 1 sampai jam 3 entar di Bollymania ya. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu. Kirimnya ke 085-1806-9984 ya. 085-1806-9984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Botop Sultana, Vitama, Vitapedia. Ada Temur dan juga ada Otipus. Sambil menikmati hari Minggu yang mungkin libur, santai banget atau justru masih sibuknya pol-polan. Ya, dinikmatin aja ya. Ya udah, gabung SMS WhatsApp, thank you banget. Nanti bakal Rena baca satu-satu. Kita ke lagu berikutnya, Caya, Caya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Vitamalnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Mingguannya kemana-mana, gak kemana-mana, atau ngapa-ngapain atau gak ngapa-ngapain. Selamat siang yang baru gabung. Bangun, jangan tidur bae, mentang-mentang hari Minggu ya, Siren. Aduh, kepengen banget tidur banyak-banyak gitu. Gak apa-apa, gas tidur ya. Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Yang penting mah masih bisa bangun gitu. Ngopi boleh kalau mau ngopi ya. Spesial hari Minggu jam segini nih. Kalau biasanya lagu-lagu Malaysia, sekarang lagu-lagunya lagu-lagu Bollywood, India, hey begitu. Bestie mau gabung gak? SMS WhatsApp buruan ya. Ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085-186-06-99-84. 085-186-06-99-84. Dengerin aja boleh, atensi bisa. Pokoknya tidak ada paksaan, yang mau-mau aja.

0: besok ya. Pon live nanti, nunggu sesi pon live. Kalau mau pon live sabar. Iya, yang di seluler sama yang WA itu berperang. HP-nya satu, yang masuk umpel-umpelan. Gak usah merasa terzolimi kalau nomornya tidak diangkat. Mana nih? Dari mana dulu nih? Dari mana dulu nih? Halo Mbak Ami, waalaikumsalam, selamat siang juga. Boleh lagunya ditunggu buat semua pendengar setia Stara FM. Semoga sehat selalu, mat beraktivitas buat kalian, sukses selalu dan good luck. Thank you. Makasih Mbak Ami, semangat buat semua yang di situ ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum, selamat siang. Halo Kak Rena, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Buat teman-teman nih, Mbak-mbak Femina, Mbak-mbak Kiki, sehat selalu, semangat kerjanya. Lagunya boleh buat karenanya mat kerja, sehat selalu. Amin. Makasih ya, Mbak. Semangat semuanya di situ. Gak boleh ngantuk loh ya. Terus mana lagi nih? Assalamualaikum Karena, waalaikumsalam. Mas Nazar di mana nih? Iya, cerah banget. Kayaknya sama, sabar. Hujannya belum ya. Masih bertahan di September ini, kayaknya nanti mulai November kayaknya. Ya mulai sering curah hujannya. Tetap semangat yang masih harus ngangsu ya. Lagunya ikut aja Mbak, salam buat semua yang lagi dengerin Bolimania bareng Karena. Sehat selalu, iya amin, terima kasih ya. Sehat selalu juga.
1: Aku harus selalu menyesuaikan.
0: Ini kenapa tidak di mute? Halo, halo juga Asri di Karangsari. Okay. Baren, dalam lagunya adakah Mbak? Apa sih? Kok bacanya gimana nih? Oh, iya. Ada. Ketemu Mbak Asri ya. Buat ibuku aja lagi masak. Buat temen-temen, kapan kita kumpul lagi? Sekarang gas. Jangan nunggu pada kober ya. Mendingan jangan terlalu di wacananya itu, jangan terlalu di planning, diagendakan jauh-jauh hari. Itu susah. Sebisa mungkin apalagi minggu sesama libur, ya udah gas. Bikin acara itu mending dadakan sat-sat ya. Atau kumpul atau jadi. Kebanyakan wacana ya sudah sekedar wacana belaka saja. Ya sih. Okay. Makasih kembali ya. Sobat Sara FM, sehat-sehat semuanya. Emang ya ada yang gak lagi sehat ya, gak boleh. Gak boleh sakit, pokoknya semua harus sehat. Pendengar radio Sara FM dimanapun berada. Gitu, tapi lagi sakit Baren. Ya lagi sakit, ya diobatin lah. Diobatin dong. Jangan gak diobatin. Ya. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia. 50 kapsul harganya cuma Rp100.000 aja, Besti. Ada yang 100 kapsul harganya Rp150.000. Terus yang 200 kapsul harganya lebih murah lagi tuh, cuma Rp230.000. Gitu ya, belinya di mana Mbak Ren? Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu lah. Yang mungkin lumayan lah. Minggu tadi pagi udah dapat jogging-jogging, udah dapat cuma jalan-jalan, tapi bisa menikmati CFD di kota bareng anak-anak gitu. Ya tujuannya memang nggak selalu fasilitas memang disediakan, yang mau jogging-jogging, yang mau olahraga ready gitu kan, karena hari libur yang penting kebersamaannya bareng anak-anak. Ya udah di situ segala macam jajanan, makanan, mainan anak ada ya. Kasihlah sesekali buat anak. Mungkin yang memang udah ada agenda 2 mingguan sekali, sebulanan sekali, atau 2 bulanan sekali gitu kan. Apresiasi buat anak-anak yang selama ini, apalagi kayak bapaknya, ibunya ngerasa kayak aduh agak-agak kurang nih waktunya. Nah, penebusan dosa ya. Iyalah, momong anak, manjain anak-anak gitu. Yang mau ikutan pon live boleh deh, siap-siap aja bis ini. Rena bakal buka pon live ya. Yang belum kirim WA, SMS, buruan, buruan, buruan. Masih ditunggu sama Rena.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D, mau kemana?
0: Ini Sul, mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa, Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nang Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda. Biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan. Supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Bu, bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu ya ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah dek, itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh dek.
0: Masa sih Bu?
1: Aduh kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM K.

0: bully. Aneh sendiri dengerin suaraku. Bully mania. Rena temenin Aneh sampai nanti jam 3 sore. Halo, panas ya? Ya, ngadem kek, kemana gitu. Alhamdulillah ke ATM narik-narik duit agak-agak lama di situ ya. Iya, di pintu mall juga dingin, pintu masuknya. Assalamualaikum. Halo. Gak keluar suaranya nih. Masih berdering. Halo, ini durasinya udah jalan loh. Halo, Mama Ashraf.
1: Mbak.
0: Hei, ya Allah.

0: Habutop nang apotek Sroni Farma karo kondang bergas pada kosong.
1: Iya, yeah, urung waya di isi. Pada mengkaya beh, pada meng tejo ragil pasar Kuto Winangun. Ado waya dilakoni nek butuh.
0: Esok lampok gelem bapak.
1: Iya, tak tidur iseng kena anak soalnya studio juga kosong. Banyak yang kosong sih.
0: Iya, kasih kosong.
1: Betul, gak cuma Habutop kayaknya. Mau lagu apa, Mas Ashraf?
0: Aku lagune apa ya judulnya?
1: Apa?
0: Ya, kekahannya apa ya? Ini nyanyiannya Ausana, biar kekahannya ya gue mbak.
1: Oh iya.
0: Rangerti judulnya
1: biar kekahannya, betul-betul.
0: Yo, ya salam aku kape saya.
1: Oke.
0: Okay. Lagi pada monitor. Panas-panas kayak gini karpet.
1: Iya.
0: Ya wis Marina. Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ashraf yang sudah ikut tadi gabung siang hari ini. Ayo kita gas ke CB. Ih, aku mau ngajakin Mbak Yaya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Rena, apa kabar Mbak Rena cantik?
1: Sehat Mbak Yaya. Mbak Yaya apa kabar?
2: Alhamdulillah aku baik.
1: Alhamdulillah. Mbak Yaya panas gak? Kita ke JB yuk.
2: Kemana? Aku di rumah aja. Barusan ini bangun tidur.
1: Baru bangun
2: di sini.
1: Tidur.
2: Panas, terus ada angin sepoi-sepoi. Terus buat tidur enak deh.
1: Oh gitu. Baru bangun
2: iya,
1: tidur.
2: Iya, Mbak Rena belum tidur ya.
1: Udah tadi malam.
2: Ntar tidur di situ. Kok bos?
1: Di sini tidurnya nggak enak, nggak ada kasur, nggak ada guling.
2: Oh gitu ya. Harusnya dikasih Mbak Rena buat istirahat sebentar gitu.
1: Ah nggak perlu.
2: Kasih guling kali, kasih kasur.
1: Aduh nggak
2: usah. Kalau itu terus Mbak Rena istirahat sebentar kan enak.
1: Ih kok ngajarin sih.
2: Ya. Aku kan kasihan aja.
1: Aduh makasih loh. Makasih Mbak Yaya udah kasihan sama Rena.
2: Maksudnya gak bisa tidur siang.
1: Iya gak bisa.
2: Aku lagunya ini Tumbihu.
1: Tumbihu? Belum Mbak Yaya ditunggu ya.
2: Iya. Terus salamnya buat Mama Ashraf dan buat semuanya.
1: Oke. Okay.
2: Monit ya udah.
1: Kan
2: ini pada tidur ya.
1: Iya betul.
2: Iya. Ya udah. Makasih Mbak Rena, sehat selalu murah rezeki full barokah.
1: Amin.
2: Terima kasih,
1: kembali kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yaya. Walaupun berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
1: Halo.
3: Apa kabar?
1: Baik, sehat Ibu Tika, apa kabar? Bu, sehat kan Ibu?
3: Alhamdulillah.
1: Aduh, Ibu santai-santai dong hari Minggu. Bu, santai
3: Bu. Santai, kalau Minggu malah cucu-cucu pada kumpul.
1: Iya, saatnya santai. Yang walaupun kumpul ya tinggal kumpul aja.
3: Kumpul bareng.
1: Yang gerak yang lain gitu. Iya.
3: Mbak, di JP ada apa?
1: Ada yang dingin-dingin kata Mama Ashraf.
3: Alah, cuma es krim. Di JP apa di Rita?
1: Alah, sama aja Rena orang deket Rita, Rena deket JP, Rena deket Triombol juga gak pernah kesana.
3: Gitu ya.
1: Iyalah, udahlah yang dingin di sini aja.
3: Di Purwocon tuh malah deket matahari tuh panas banget.
1: Ah, tuh kan, apalagi matahari, wes.
3: Gak di Rita, gak di sini tapi matahari
1: langsung gak tuh.
3: Aku lagunya ngikut aja.
1: Oh ngikut gak, boleh. Salam-salam Ibu.
3: Aku lagunya yang batu tau, yang udele kata itu tau.
1: Iya.
3: Salamnya, mau itu salam ya Mbak?
1: Boleh, monggo Ibu, Mbak siapa?
3: Boleh.
1: Gak.
3: Aduh, batunya gak.
1: Aduh.
3: Buat Bu Yati.
1: Gak.
3: Maaf Bu Yati tadi gak sempat keangkat.

0: Dari itu putu titin berapa sampingan titin Wardani buat Mama Cindy. Lo Mama Cindy lagi ngapain ini? Biasanya lagi nggak lagunya itu sih. Epoh.
1: Iya.
0: Terus buat Mbak Yanti dan Mbak Yantonya yang ada di Maros, buat Bu Gumis, Bu Ayu, Mbak Putri, Mama Astra. Mbak Yaya, halo Mbak Yaya, sehat Mbak Yaya. Tapi nggak nyalami. Buat Mama Rizky, banyak kembar, Mama Rosita, Bu Wanti, terus Mbak Nurti Kiro, apa lagi ya? Mas Ibnu, Mas Andre, Mas Petran, Om Gendro, terus Mas Andi yang ada di Kebumen, terus Pak Haryanto, Mas Joyong, Bapak Ibu Sasongko, Pak Suharto, Pak Deslamet, Pak Imam Dimbutu, terus Pak Karin, Pak Paryono apa yang ada di Wonosobo ya, Mbak?
1: Iya, betul.
0: Yang ada di Wonosobo, okay. Bapak Ijo dan Pak Arif Bidan, pokoknya buat semuanya aja.
1: Baik. Iya.
0: Semuanya aja. Selamat beristirahat.
1: Baik.
0: Sambil mendengarkan lagu Nehi-Nehi sama Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Kangen banget sama Rena Janesan.
1: Iya Ibu, bisa Rena maklumi, tenang Ibu. Yang penting ibunya sehat selalu.
0: Gimana tuh aku tuh habis. Kalau di Langgeng kayaknya masih ada stoknya banyak.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, thank you info.
0: Makasih Mbak Rena, selamat tugas.
1: Kembali kasih Ibu.
0: Sukses selalu.
1: Amin.
0: Bahagia selalu.
1: Amin.
0: Salam sehat buat keluarga semua.
1: Amin.
0: Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Butika Dermanto, doa yang sama, sehat, semangat bagi selalu untuk keluarga Butika Dermanto di situ. Matur nuwun sudah ikutan gabung, enggak apa-apa. Kan Rena bilang mah sama semuanya selagi memang ada kesibukan, ada segala sesuatu yang enggak bisa tensi, it's okay. Yang penting semuanya jalan, yang penting semuanya sehat. Begitupun yang biarpun tetap bisa dengerin gak atensi, gak masalah ya kan. Karena ya banyak kesibukan masing-masing, bisa dimaklumin kan gitu ya. Baik ya, yang mau butuh produk-produk dari PT Denatur Indonesia, mohon maaf kalau di sebagian agen-agen produknya habis. Kenapa? Enggak, bukan karena kita belum restock atau enggak restock dalam waktu cepat kan, karena memang kalau kita harus nunggu kiriman dari pusat gitu. Kenapa habis? Ya berarti saking larisnya, saking banyaknya pembeli yang selalu dan selalu butuh apapun produknya. Dari kemarin ada aja. Berarti penjualan kita memang semuanya best seller, semuanya pemerataan. Ada yang tanya produk Sulsana habis, ada yang nanya Vitama habis, Teh Moro habis. Ternyata ada Habuto pun yang habis di beberapa tempat, karena memang iya semuanya alhamdulillah laku. Terima kasih semua yang udah ikut ngelarisin, yang sudah selalu mempercayakan produk kita untuk selalu bisa Anda konsumsi. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, rezeki lagi terus, biar bisa beli lagi produknya, pakai lagi selalu produknya. Alhamdulillah sudah bertahun-tahun, hampir 10 tahun ya, kita pasarkan produk-produk kita di Kebumen dan sekitarnya. Harga stabil ya, harga belum pernah ada kenaikan sedikit pun gitu. Semoga, pokoknya minta doanya aja, biarpun segala apa macam bahan baku, segala macam apa itu semua-mua naik, kita tetap konsisten dengan harga yang segitu gitu. Semoga tidak memberatkan. Kalau Anda mau bandingin, ya nggak usah bandingin lah, bandingin yang baik-baik aja. Produknya udah terbukti, udah itu berarti kita memang udah dapat poin yang paling penting ya. Kalau masalah harga ya bersaing lah, ada yang mungkin sedikit lebih murah di bawah kita produknya, ada yang lebih murah maksudnya dengan produk merek yang lain, tapi banyak banget produk-produk justru sama herbal tapi dengan produk yang lain harganya jauh lebih mahal dari produk dari PT Denatur Indonesia. Semoga tetap menjadi satu kepercayaan ya produk-produk kita untuk bisa selalu menjadi teman sehatnya Sobat Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop, yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Masih di Bolimania, selamat apa nih? Ini udah sore belum, Besti? Udah kan ya, udah mau jam 3. Alah, cepetnya. Dibaca lagi WA ya.

dari Kang Baruna. Halo, selamat sore juga. Lagunya udah tadi kucu-kucu tahi. Eh, bentar. Iya benar udah ya. Salam buat grup Komala, juga grup SS yang lagi pada arisan hari ini. Buat Barena, terima kasih. Semoga sehat selalu, lancar, rezekinya full, barokah, amin. Makasih doa yang sama buat Kang Baruna Cahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat siang, semangat siang juga. Tolong di play kak ya. Salamnya buat Bang Iki, Bunda Vito, Mbak Putri, Mama Alum, Aishraf, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Tika, Darwanto, Bu Heni, Mama Mbak Ahmad, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karim, Om Pariono, Mas Andre, dan juga buat semua pendengar Radio Stara FM. Mendengerin aja. Buat Karinanya selamat tugas sampai tuntas baik. Makasih buat Mama Rizky ya.

Ada. Halo DJ, aku Kemet. Halo juga, apa kabar dirimu? Bang Kemet, Bang Kemet, Bang Kemet. Enaknya bacanya apa sih? Kasih ya, semangat-semangat di situ. Gak request lagu? Ah, ya udah. Cuma absen aja. Cuma mau mendengarkan diri, boleh. Oke, udah dulu ya. Udah dulu, kita ke lagu. Oh, ada lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Mbak Rena, sore juga Putri Selatan. Lagunya ngikut aja, boleh. Salamnya buat Mas Is, Mas Andre, Papa Romeo, Mas Ima, Mas Hafid, Pak Fatur beserta Ibu, Pak Kumis beserta Ibu, Pak D, Selamat, Bunda Ervito, Bunda Julit, Mama Ririn, Mbak Cindy, Bu Yati, Mbak Putri, Umi Hanif, Mama Ashraf, Mbak Yaya, buat semuanya aja. Sore buat barangnya, selamat tugas sampai selesai, baik, makasih. Ini Mbak Sodia sama Kang Mul nih, biasanya kalau India juga dengerin, sehat-sehat semuanya juga ya. Ya sudah, kita ke lagu lagi, tadi yang request ini nih, Dilhai Tumhara, Rena kasih untuk Anda. Pokoknya sampai nanti jam 3, jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Boleh main ya, masih bareng Rena dan juga bareng produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama Vitapedia, Datemoro, dan Otipus.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.
2: Oke, Sobat Star FM, hai. Udahan nih, Rena temenin Anda di Bali Mania ya. Saatnya apa? Saatnya Rena pamit dari Bali Mania. Tapi habis ini Rena bakal balik lagi jam 3 temenin Anda di Pop Mania. Terima kasih kebersamaan ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kebetulan orang di sini memang nggak ada nyore, gak ada acara apapun, serenya pengen tetap stay di rumah aja ya wes. Pas banget kalau gitu Derena ya kan. Teh Hijau dari Tulus sudah membuka kebersamaan kita paling pertama ya. Wih, thank you banget. Nanti bakal Rena baca satu-satu WA Anda. Lagu berikutnya Rena kasih dari Azmi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM.

Pemirsa Radio Star FM Kebumen, hai yang baru gabung, selamat sore. Masih ditemani Rena sore hari ini di Pop Mania, lagu-lagu Pop Indonesia. Silakan ada di spesial hari Minggu, Anda boleh request lagu baru, boleh juga request lagu yang ya lama ya. Pop capek ya, baru pulang dari jalan-jalan. Wih, senengnya. Ya udah, amat istirahat yang ngasak geleran di Ubin gitu, sambil minum es mungkin, sambil makan, sambil rujakan. Oh, enak banget. Ya belum SMS, masih ditunggu ya. Buruan kirim di 085-186-069-984, SMS atau juga WhatsApp. Redatuku di 085-186-069-984. Mama Rizky, waalaikumsalam mama. Iya, lagunya udah tadi. Buat semua pendengar Radio Sahara FM, mat dengerin aja buat Karina, selamat juga sampai tuntas, makasih. Basri, waalaikumsalam. Kabar sehat, alhamdulillah baik sekeluarga. Buat yang lagi monitor semuanya aja, Mama Ashraf, Papa Ijo, Pak Yanto, Marun, Bunda Hani, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Siti, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Imam, Butuh, Mas Hoyong, Bu Yati, Bundar, Mbak Bubut, Bu Samintan, terima kasih buat mbaknya, mat juga aja sehat selalu, bahagia selalu, amin, makasih. Halo Mbak Ocha, lagi dengerin kan nih. Hai Henry, selamat sore juga. Kita buat menyenangkan sudah tadi, kita join boleh. Salamnya buat semua sobat Star FM di mana aja berada. Buat barannya mau siaran, sehat terus, amin, makasih, sehat selalu juga Andre. Mbak Fatin Baren, tak bisa bernafas tanpamu, boleh, ditunggu ya.

bernafas tanpamu Lila ya. Bami, waalaikumsalam. Selamat sore juga Ari Lasso. Penjaga hati bisa dong, ditunggu ya.

Salamnya buat yang lagi dengerin, selamat sore aja buat Karina, terima kasih. Kembali kasih, halo Anto. Request lagunya Malini Sampai Menutup Mata atau Malik Kumpul Bocah. Kalau enggak ada yang Kumpul Senja Teduh Pelita, makasih ya. Kalau lagunya yang cover-cover sih, lagunya Mahal Ini yang lagunya Mahal Ini gitu, lagunya Malik yang lagunya Malik gitu, Senja Teduh Pelita. Oke. Ya, ori-ori aja lagunya yuk, buruan mau yang mana nih? Udah deh ya, Sobasara FM, madu Vitapedia, madu herbal, madu kesehatan yang bagus banget dikonsumsi anak-anak. Biarpun ini bukan madu spesialis untuk anak-anak, dewasa, orang tua, lanjut usia bisa banget. Tapi lebih banyak bunda-bundi yang beliin madu Vitapedia ini buat anaknya. Memang benar-benar ngaruh banget. Baren di anakku, alhamdulillah kita ikut senang. Selalu banyak dapat testimoni positif, anaknya jadi doyan makan, anaknya jadi tambah gemoy, anaknya jadi di bener yang kegiatannya full banget dari sekolah sampai sore. Itu gak berhenti, kadang habis maghrib masih lanjut les, masih lanjut ngaji. Aduh, gak tahu katanya tanpa madu Vitapedia mungkin anaknya gak bakal sesetrong itu kemarin. Katanya alhamdulillah, yang lain boleh dicoba bunda, beliin anaknya madu Vitapedia juga gak mahal. Harganya cuma Rp60.000, silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat anda. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Thank you.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan ibu siapa, dari mana ini bu?
2: Bunda

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

Para ada hujan nih. Maka diturunkanlah hujan. Kapan ya? When ya, when? Tunggu saja. Lanjut topennya masih ditemenin Rena sore hari ini. Sore hari yang wow, cerah banget. Assalamualaikum Baren, Kaya di Karangbolong, lagunya Matahariku. Boleh. Buat semua pendengar Star FM, salam kenal, selamat beraktivitas aja. Putih Selatan, waalaikumsalam, selamat sore, nimbrung lagi. Boleh. Lagunya Asbak, Sungguh Aku Rindu. Aku udah punya sih kayaknya. Oh iya ada. Ditunggu ya. Asbak Ben. Oke, okay, ready. Buat Mas Is, Mas Andri, Mbak Bubut, Papa Romeo, Mas Imam, Kang Gendro, Bundri, Julit, ada Mama Ririn. Juga buat semuanya aja, selamat sore. Buat yang udah single, aku terima kasih. Buat barinanya, selamat tugas, sehat selalu. Amin, thank you. Ini gak ada yang mau pon live. Kalau belum, aku lanjut baca WA lagi ya. Assalamualaikum, dari Rahmat. Halo, Pak, Bapak atau Bang atau Mas. Nih aku panggilnya. Buat semuanya aja yang lagi dengerin radio Star FM Kebumen, buat Barena, semangat sehat selalu. Lagunya bagus-bagus, jadi ngikut aja. Aduh, makasih. Assalamualaikum Baren, sehat selalu ya. Alhamdulillah, amin, sehat selalu juga. Bundanya Arha, di mana nih bunda? Lagunya BCL apa aja? Oke, boleh. BCL nanti Rena siapin. 12 tahun terindah, mau gak? Ayo Mama Ashraf, mau telepon ya. Halo, Assalamualaikum. Masih menghubungkan, tunggu. Tunggu jatuh, tunggu masuk. Iya, diputus dulu, tadi menghubungkan mah. Coba lagi mah. Mana nih? Berdiri gak sih?

Nah, akhirnya halo. Halo, cuma kresek-kresek kayak kuda. Halo, halo. Ah, tidak nyauh. Mama Ciro kenapa? Ya dicoba lagi di belakangnya Mama Ciref ya. 085-1806-9984. Temoro berapa Maren? Temoro, Temoro harganya cuma 15.000 rupiah aja. Beli yuk. Murah banget, 15.000 rupiah. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Rena kasih satu lagu dari Asbak Band, Sungguh Aku.